0: Agrrr.
1: Apa?
0: Tiga dada buku, blema dada buku, meneng meneng dada buku, misuhu, mikahu, akamiefu.